0: Usung kudu tak ikhlas lagi besar dan lagi mula. Kapolda sebelah.
1: Ah, antar deh.

0: Aku marli abang aku pun patah untuk aku. Shit. Jalur je, ibadah am, jalur je, ibadah am. Fun mali ani meren pumel ampumat eh
1: angina
0: yobeli pumela funa ukubona kahle pumela mfun mali yami yaren kunini lokungtshela leso itori man every time manyusa la umtshela itori njalo nje umtshela itori hey hay angifuni story angifuni itori kunini lokungtshela lokho man hey mfuni mali yaren yabona ke manje i final phuma kwa phuma kwa mfun mali yami yaren yes sis man.
2: Yeah.